0: Link di bio lalu pilih menu streaming dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara hits, throwback your favorite hits. Stop. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: Suara. 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Yes, sudah waktunya kita di Suara Hits yang bakalan puterin lagu pilihan kamu dari 2000 sampai 2017.
1: Hey,
2: ada lagu apa nih Clay hari ini?
1: Lagu yang pertama kita kasih yang seru-seru ini dia.

0: Judul lagunya Ano ya?
1: Eh enggak dong.
0: Ano
1: belum datang.
0: Sebelum setelah Camila Cabello dan Shawn Mendes, kita kasih lagu yang satu lagi. Ini dia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke

0: Pe Ata mengapa?
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap Bu, pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
0: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
1: Sorry telat, tadi lama di mix and match outfit. Biar bagus konten GRWM-nya.
3: Eh, kok lucu inner dan outernya? Pasti tenun mahal banget nih.
1: Ini karya UMKM Sulawesi Selatan loh. Coba deh hunting di eventnya Wastra Heritage Market.
0: KKS dan DigiFest mempersembahkan Wastra Heritage Market 2026. Karya kreatif Sulawesi Selatan jadi event tahunan BI Sulsel yang menjadi bagian dari Road to KKI Jakarta. Sementara DigiFest adalah event tahunan BI Sulsel untuk memberikan edukasi kreatif tentang digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi pameran Wastra bersama Indonesian Fashion Chamber ini akan dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Mall Ratu Indah. Wastra Heritage Market 2026 ini adalah event yang mempromosikan tenun dan Wastra lokal melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti exhibition, fashion show, workshop, demonstration, focus group discussion, dan summit. BI Sulsel juga melibatkan 72 UMKM Wastra dan food dalam event ini serta business matching. Yuk, temukan berbagai produk UMKM unggulan dan favorit di pameran Wastra Heritage Market 2026 mulai 28 Juli sampai 2 Agustus di Mall Ratu Indah. Saatnya jadi bagian dari gerakan bangga memakai produk lokal.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: RMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kalau bahasa Indonesia agak beda ya. Milikku.
0: Kalau ini lagunya bikin kita happy, tapi akhir-akhir ini kamu gimana sih Clay? Agak lemes gak sih?
1: Agak lemes sebenarnya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena belum makan.
0: Tapi ya emang kalau akhir-akhir ini kamu lemes belum makan, mungkin kamu butuh makan,
1: okay.
0: Butuh hiburan yang seru-seru.
1: Oh, apa sih hiburan yang seru-seru?
0: Nah, kebetulan banget nih ada hiburan yang bakalan beneran bikin kamu ketawa.
1: Oh,
0: karena
1: iya?
0: Pas banget ada kelompok komedi favorit kamu, Clay. Agak lain yang
1: agak
0: bakalan
1: lain kamu, agak lain bapakmu.
0: Anyway, mereka nih bakalan datang ke Makassar.
1: Wih, makanya sahabat suara bersiap untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show tanggal 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
0: Wow.
1: Selain comedy show dari Agak Lain, nikmati juga penampilan dari stand up Indo, karaoke seru bareng Parecu, dan juga penampilan dari podcast Kuping Gajah nih, Adi Surya dan Aldi Gunawan.
0: Wow, seru banget sih. Terus saya jadi pengen banget, tapi jangan sampai ketinggalan nih tiketnya, karena sekarang tuh lagi pre-sale 2 masih berlangsung, tapi kuotanya sisa dikit dan akan segera berakhir. Jadi yuk langsung beli tiketnya nih sahabat suara. Cek di link bio Instagram @cacarita.liveshow. Sekali lagi di @cacarita.liveshow.
1: Sahabat suara juga boleh nikmatin promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 untuk semua tiket dengan download dan daftar di aplikasi Yup. Gitu.
0: Aduh, kalau nonton komedi nih gak bisa nonton sendirian. Harus ramean, ketawa bareng. Ketawa bareng nih lebih seru. Jadi ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Komedi di 22 Agustus 2026. Jangan sampai ketinggalan.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 99.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Shawn Mendes featuring Camila Cabello, I Know What You Did Last Summer.
1: What You Did Last Summer, Clay.
0: Adalah, pokoknya gak bisa di ngomong di radio lah.
1: Kok
0: pokoknya
1: semuanya gak bisa diomongin di radio sih?
0: Lagu ini dirilis tahun 2015. Nah, uniknya lagu ini dibikin secara gak sengaja, cuman 30 menit di mana di backstage konser Taylor Swift. Yang saat itu Shawn jadi opening act dari The 1989 World Tour.
1: Dan Camila Cabello yang saat itu masih bersama Fifth Harmony hadir juga jadi surprise guest star. Tuh, tapi saya pengen nanya nih, gak sengaja nulis lagu 30 menit itu gimana sih konsepnya? Ya. 30 menit gak sengaja, tapi lagunya enak.
0: Betul, 30 menit gila ya.
1: Dan ini juga Clay, ini ternyata jadi lagu debut solonya setelah keluar dari Fifth Harmony.
0: Nah, lebih sukses kayaknya sekarang ya.
1: Betul.
0: Judul lagu ini diambil dari film horror I Know What You Did Last Summer tahun 1997.
1: Tapi lagunya ini sebenarnya gak ada menceritakan tentang kejadian horror sih.
0: Oh, tapi
1: ini
0: tentang apa?
1: Lebih parah dari kejadian horror. Karena sengaja ini si Shawn sama Camila pakai frasa ini untuk ngasih kesan dramatis tentang perselingkuhan.
0: Wow.
1: Lebih horror ya perselingkuhan daripada hantu.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
9: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
10: Karena kesetnya udah gak update dong.
9: Terus solusinya?
10: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
9: Spill, Ma.
10: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
9: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
11: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
12: Belanja puas dengan harga hemat.
13: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Ada Rini Wulandari Rapu. Lagu ini juga dirilis tahun 2015 di era awal transisi karirnya setelah menjuarai Indonesian Idol season keempat.
0: Wow, keren banget. Ini sih lagunya enak banget.
1: Betul.
0: Juga.
1: Dan apa kenapa tuh?
0: Walaupun liriknya agak rapu, betul, tapi kayak gimana ya? Kayak enak aja didengar.
1: Betul. Dan mulai dikenal publik lewat lagu-lagu pop yang upbeat di album debutnya Aku Tetap Milikmu.
0: Wow. Nah, setelah itu, setelah remake lagu Rapuh, ini tuh milik Junior Arif. Rini bersama produser musik Jevin Julian membentuk grup musik Soundwave.
1: Tuh.
0: Oh, yang ini. Untuk kompetisi musik The Remix yang tayang di Net TV. Aduh,
1: betul,
0: zaman itu ya Net TV jaya banget. Saya suka sekali nonton Net TV.
1: Junior Arif ini dulu pernah gabung ke grup Tofu.
0: Oh.
1: Tahu Tofu nggak? Zaman dulu banget sih. Terus Tofu, dia gantiin Uya Kuya.
0: Oh.
1: Terus sebenarnya Tofu tuh isinya Uya Kuya sama lain-lain, sama dua orang. Terus itu digantiin sama Junior Arif.
0: Itu nyanyi?
1: Nyanyi.
0: Oh.
1: Gitu. Bagus kan lagunya? Sebenarnya bagus lagunya
0: banget.
1: Bagus-bagus sih Tofu.
0: Bagus banget, suaranya juga enak.
1: Suaranya juga enak banget sih, betul. Dan mungkin karena Chinlock juga, Jevin Julian sama Rini Wulandari ini kerja bareng dari 2015. Akhirnya Rini menikah dengan Jevin Julian tahun 2017.
0: Oh my God, Chinlock. Ini Chinlock bukan kayak Chinlock yang biasa di lokasi syuting,
1: betul,
0: ya. Beda. Ini bukan di lokasi syuting tapi karena kerjaan. Jadi lokasinya itu di kerjaan. Mungkin kamu ada yang pernah Chinlock? Apa Clay pernah Chinlock kali ya?
1: Aduh, mau kasih tau gak ya?

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Wow, pagi-pagi gini saya ketemu banyak banget ya anak sekolah. Tapi ada sesuatu yang kepikiran nih sama saya waktu lihat
4: apa,
5: anak sekolah.
4: Apa sih kepikirannya?
5: Ini mereka pernah bohong gak ya?
4: Ya pernah lah, namanya juga manusia. Kita juga kan pasti pernah bohong waktu, apalagi zaman sekolah kan.
5: Aduh, kamu gimana bohongnya? Clay gimana?
4: Biasanya mau bayar buku harganya misalnya berapa? Misalnya bukunya itu 6 juta.
5: Mahal banget buku 6 juta, mending beli iPad enggak sih?
4: Misalnya buku 200 ribu. Saya bilangnya 400 ribu.
5: Oke. Okay.
4: Lumayan juga sih.
5: Ya lumayan dua kali lipat ya, korupsi itu.
4: Nah, maksudnya kayak 200 ribu, saya bilangnya 250 ribu gitu.
5: Oke, boleh lah ya.
4: Atau juga bilangnya sekolah padahal pergi sama teman-teman.
5: Itu mah kebohongannya masih basic banget kali.
4: Betul, ya. Betul, gak ada lagi sih yang biasa kayak gitu-gitu aja sih.
5: Tapi saya dulu pernah bohong loh.
4: Oh my God, pernah bohong?
5: Iya, jadi dulu.
4: Padahal pakai hijab.
5: Gak boleh gitu dong. Jadi dulu tuh waktu sekolah saya tuh punya aturan kita gak boleh bawa HP.
4: Oke.
5: Dan saya ingat banget nih, tertanam di memori saya tuh bawa HP karena teman-teman saya tuh pada bawa HP.
4: Oke.
5: Pengen mabar gitu kan.
4: Mabar
5: nah,
4: apa?
5: Mabar Mobile Legends.
4: Oh,
5: anak-anak
4: okay.
5: SMP pada waktu
4: sudah
5: itu.
4: Ada Mobile Legends waktu di sekolah ya.
5: Nah, terus karena kita gak boleh bawa HP, jadi ada satu hari di mana kita dirazia.
4: Oke.
5: Dan
4: Nabil lagi bawa handphone.
5: Pas saya lagi bawa handphone. Terus karena kita lagi dirazia nih, saya tuh kayak panik. Saya kan emang orangnya panikan banget. Kamu tahu enggak, HP-nya tuh saya simpan di jendela dan itu tuh ketahuan, kelihatan ternyata.
4: Di jendela di mana sih?
5: Di jendela sekolah.
4: Jadi jendela. Kotak-kotak gitu.
5: Iya, di jendela sekolah. Nah, terus saya seberangin tuh HP saya ke belakang gitu. Nah, ternyata gurunya tuh meriksa detail banget.
4: Oh, terus akhirnya
5: jadi diambil lah HP saya sama guru BK. Terus orang tua saya dipanggil gara-gara kejadian itu.
4: Terus dimarahin gak?
5: Dimarahin karena dibilang, kamu kok bisa bawa HP padahal kan gak boleh bawa HP. Jadi saya dimarahin, kenapa kamu bohong bawa HP ke sekolah. Jadinya karena kejadian itu HP saya disita 3 bulan sama
4: 3 bulan?
5: Orang tua.
4: 3 bulan?
5: 3 bulan saya gak bisa mabar, 3 bulan gak bisa ngapa-ngapain.
4: 3
5: bulan
4: 3 bulan gak bisa mabar, orang kan gak bisa ngobrol sama orang lain, gak bisa apa, dia gak bisa mabar, oh my God.
5: Tapi itu kejadian yang saya gak bisa lupa sih, itu untuk pertama kalinya orang tua saya dipanggil di BK gara-gara HP.
4: Oh my God, kalau sahabat suara, kebohongan apa yang dulu pernah kamu lakukan ke orang tua waktu sekolah?
5: Yuk kasih tahu kita di WhatsApp 081808960960 atau langsung DM kita ke Instagram @iswara.mks.
4: Tadi kita live TikTok, ada yang bilang mau request lagunya Everything You Are dari Hindia. Ini dia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Oh sayangku.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh,

0: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
1: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
2: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
1: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
0: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
2: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
0: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
1: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
2: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Hei kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Halo, nama FM East Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Wow, biasanya kalau kita udah kenal banget sama guru, pasti ketahuan kalau misalnya kita bohong-bohong gitu ya.
0: Tapi kalau udah kenal banget kan bakalan dibelain.
1: Ay, betul sama juga gurunya. Sih, betul. Tapi kalau misalnya sama orang tua pasti ada aja bohong-bohong yang sebenarnya gak sengaja gitu kali ya. Kita betul. Bilang mau pergi kemana, taunya pergi kemana.
0: Itu emang sering terjadi sih. Sama kayak si Abizar di WhatsApp ini tuh yang cerita, saya dia tuh pernah bohong bilang uang les kursus hilang di sekolah. Ih, parah banget. Padahal habis dipakai beli voucher game, oh besoknya minta lagi sama orang tua. Tapi, parah banget sih Abizar.
1: Kalau minta duit sama orang tua terus dipakai buat apa, saya juga pernah sih waktu zaman dulu ya, waktu masih kecil. Uang jemputan saya dulu waktu ini jemputan kan.
0: Jemputan sekolah gitu.
1: Terus saya minta uangnya, tapi saya ambil uangnya pakai buat beli bakso, beli mainan, beli majalah.
0: Astaga.
1: Setelah itu saya kabur ke rumah saudara saya dekat sekolah, terus dijemput deh sama orang tua saya.
0: Emang kamu kalau Clay waktu bohong dulu tuh nggak pernah dipukulin sama orang tua?
1: Enggak, orang masih TK.
0: Oh iya lagi kan?
1: Juga TK mau ngapain sih?
0: Kan dulu ada ini kayak didikan VOC gitu.
1: Enggak.
0: Oh Clay nggak dapet ya?
1: SMA baru ditendang. Juga ada nih Lila di Instagram. Dulu pernah izin ada pelatihan paskibra di sekolah. Ternyata ke rumah temen Netflix dan ngemil bareng.
0: Ini sih enak. Ini sih emang sering kalau cewek-cewek tuh ngumpul-ngumpul Netflix, terus makan-makan bareng. Kita tuh kalau cewek-cewek ya paling bohongnya tuh kayak bohong gini-gini aja, ngumpul sama teman-teman.
1: Kan sama juga bohong-bohong juga.
0: Iya.
1: Dicatat
0: sih.
1: Juga di bahu kiri kita juga.
0: Tapi dicatatnya enggak segimana kayak si Abizar dipakai beli voucher game. Ya ampun Abizar. Kira-kira kebohongan kayak gini masih ada enggak sih di
1: Gen Alpha? Masih ada.
0: Oh gitu. Jadi kalau anak Gen Alpha Clay tuh nanti
1: kenapa? Bohongnya apa dulu ya? Kalau misalnya masih bisa diterima ya udahlah. Kita juga kan pernah gitu dulu.
0: Aduh, tapi kita udah ketahuan kali. Oh iya, jangan-jangan betul. Waktu kita bohong orang tua kita juga udah
1: betul.
0: Tahu.
1: Betul. Pasti kan mereka juga pernah bohong-bohong. Ya udahlah dia bilang gitu.
0: Aduh, kita ini dia pengen bohongin orang yang udah jaga bohong.
1: Nah, ada juga nih Novier di streaming katanya request lagunya Bruno Mars Risk It All untuk suamiku aja yang lagi sibuk nyari-nyari nama. Untuk anak pertama laki-laki, doain persalinanku lancar. Awis, amin.
0: Semoga lancar ya, anaknya sehat.
1: Anak pertama laki-laki, kira-kira namanya siapa ya?
0: Biasa kalau anak pertama laki-laki tuh kayak Pratama, waduh. Putra, kayak gitu-gitu. Atau mungkin
1: kalau Nabil nanti punya anak,
0: aku pengen ngasih nama Abi atau kayak something siapa? Like Abadi. Namanya tuh Abadi, terus panggilannya Abi. Lucu enggak?

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara, Isuara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Isuara Makassar.
1: Isuara.

0: nyanyi aja
1: for
0: Nabil. Jangan ditahan-tahan kalau mau nyanyi, nyanyi aja.
1: Soalnya suara saya jelek kalau nyanyi.
0: Tadi ini request dari orang yang lagi streaming, ya kan?
1: Iya, dari requestnya si Novia.
0: Oh, Novia.
1: Aduh.
0: Lagi nyari nama untuk anak pertama. Kenapa gak kasih nama Clay aja?
1: Kok Clay sih? Emang namanya kenapa harus Clay?
0: Kan bagus aja.
1: Emang Clay artinya apa coba?
0: Tanah liat.
1: Oh, jadi dia bisa terbentuk.
0: Betul.
1: Sesuai ini ya.
0: Tergantung dia ditaruh di mana. Kalau ditaruh yang tempat bagus-bagus jadi bagus juga gitu.
1: Oh gitu. Tapi ngomongin soal tempat yang bagus-bagus tuh, ini tuh salah satu tempat yang biasa katanya nih bisa membentuk seseorang jadi lebih baik.
0: Oh oke. Kayak, pabrik ya?
1: Bukan dong.
0: Terus
1: jadi kalau misalnya ada anak-anak yang kayak Clay-Clay gini nih, yang suka bohong, ini biasanya dimasukin ke pesantren.
0: Enggak, kalau sekarang orang ke pesantren bukan karena dia nakal, cuman karena mau belajar
1: agama
0: Islam lebih baik.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi katanya Pondok Pesantren Darul Rahman ini baru nih gelar turnamen e-sports Mobile Legends untuk santri.
1: Wow, ini saya sering banget sih main Mobile Legends tiap malam. Saya suka banget.
0: Sampai sekarang
1: masih.
0: Mobile Legends kan ada karakter-karakternya.
1: Betul.
0: Nabil pakai apa?
1: Saya tuh CBM.
0: Apa tuh CBM?
1: Cuma bisa Mia. Jadi saya kalau main Mobile
0: Mia
1: Legends
0: Mia apa? Mia nama Mia, karakternya.
1: Nama karakternya cewek dan dia kayak panah gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Itu karakter yang paling basic, yang paling gampang dan cuman itu yang saya bisa. Tapi selain ngomongin soal karakternya nih, yang bikin unik dari turnamen ini tuh karena para caster atau komentator gamenya tuh pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris.
0: Oh.
1: Bahasa Inggris oke lah ya, kalau bahasa Arab itu gimana ya?
0: Biasanya sih amin-amin terus ya. Ternyata ini jadi strategi pihak pesantren untuk budaya pembelajaran bahasa asing. Oh keren, bisa diterapkan di lingkungan pesantren.
1: Wow, dan lewat kompetisi Student e-sport League win, gini saya menurut saya.
0: Student e-sport, Student e-sports League.
1: Ya, ini itulah ternyata e-sport tuh bisa digabung ke dalam lingkungan pesantren dengan nilai edukasi, komunikasi dan sportivitas. Keren, sekarang pesantren itu udah jadi tempat belajar yang menyenangkan banget sih. Saya kayaknya pengen masuk pesantren. Dia bisa nggak ya umur segini masuk pesantren?

0: lepas kacamata, apa kau lebih suka ku yang tak mau kalah. Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
2: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Adrian Halif featuring Juicy Lucy, Shalan. Shalan banget.
1: Shalan, dingin sepetu rodeku. Beda ya.
0: Terima kasih banyak sahabat suara yang udah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata.
1: Yes, saya Nabil Putri pamit.
0: Kamu gak ada closingan apa gitu.
1: Terima kasih udah dengerin. Doain ya besok tuh saya adalah hari yang besar buat saya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga jerawat saya di hidung cepat hilang.
0: Amin. Sekali lagi terima kasih banyak buat sahabat suara. Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10 barengan sama saya Claire Rizky
1: dan saya Nabil Putri.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara Warga.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, apa kabar sahabat suara? Farah Fairuz ya, hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai.
3: Selasa 28 Juli 2026, cuaca cerah ya, alhamdulillah. Gimana nih, muka-muka udah pada seger banget, aroma-aromanya udah pada terima uang gaji ya. Walaupun gak sedikit yang uangnya cuma numpang lewat karena mesti bayar apapun yang mesti dibayar gitu ya. Jadi cuma jadi pos untuk menyalurkan dana-dana yang kita tunggu selama sebulan. Gak apa-apa sahabat suara ya, kita nikmatin aja sama ditemenin dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin, 10 lagu keren ya. Ada salah satunya Delantis, Bunga Maaf udah ngantri, terus ada juga Sal Priadi, Foto Kita Blur. Bakal dimainkan dua lagu yang saya sounding tadi. Sebentar lagi kita karaokean dulu ya, supaya makin semangat hari Selasanya. Niji, Hapus Aku.

sekali sahabat suara, jangan pernah pergi dari kami ya. Karena kan kami di sini dengan senang hati udah menyiapkan lagu-lagu enak, terus juga obrolan yang seru, cie. Bareng sama Farah Fairuz ya, sampai nanti masih nemenin sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara, pastikan kamu tetap di sini. Dan tadi satu lagu dari Alexa, jangan pernah pergi, baru aja dimainkan di 10 lagu keren, di mana sebentar lagi akan dilanjut sama

Pita nih untuk nemenin siangnya sahabat suara di hari ini yang kalau dari Jakarta itu tepatnya di Simatupang ya. Panas pol siang ini. Mataharinya sih bener-bener bikin mata pedih sahabat suara. Padahal saya ada di dalam ruangan ya. Cuman kalau ngekeker-keker dari jendela sih, aduh ini kayaknya yang kalau kena kulit tuh kulit sampai merinding. Jadi buat sahabat suara yang mau berkegiatan di luar ruangan jangan sampai lupa. Nomor 1 sunscreen, nomor 2 payung ya sama kacamata hitam supaya kita bisa meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sambil lanjut lagi, Farah Virus mau nemenin kamu sebelum Afgan ini. Saya mau putarkan lagu dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

That was Bernadia dengan Laut yang Tenang. Masih bareng sama Farah Fairuz yang juga tenang sekali menikmati siang hari ini sambil juga memutarkan lagu-lagu enak buat sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih bakal ditemenin. Ini selain saya menemani sahabat suara via on air, sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping atau kayak kita pengen ngobrol ngalor ngidul, kamu bisa langsung aja melipir ke isuara.network ya.

Glenn Samuel featuring Bricia Jordi dengan Makin Aku Cinta, udah ngantri di 10 lagu keren, bentar lagi akan menemani siangnya sahabat suara ya. Abis Malik and Essentials dulu, kita bikin romantis.

0: Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Lagu yang baru aja nemenin dan sekaligus menutup 10 lagu keren ya. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi sahabat Suara, jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak, obrolan menarik lainnya bakal kamu nikmati sebentar lagi. Salah satunya ada lagu dari Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu, diputerin kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Caffeine. Hidupku kan damaikan hatimu. Aduh, langsung jadi damai juga nih sahabat suara hati kita ya. Kalau kita mendengar berita-berita yang bagus gitu, terutama tentang negara kita ini. Karena beberapa waktu terakhir kan beritanya tuh selalu apa ya? Ikhtifar mulu, mau yang muslim, non-muslim, baca berita tuh pasti ikhtifar beberapa waktu terakhir, ya gak sih? Nah ini saya baru ketemu satu berita yang sebenarnya ya bolehlah ada sedikit rasa bangganya gitu ya, mungkin. Ini ada satu berita yang bilang gini, sahabat suara, Indonesia masuk ke dalam dua besar negara paling optimis di Asia, mengungguli banyak negara maju. Ya bolehlah ya, optimis ya, salah satu hal yang membanggakan deh. Jadi ini hasil survei dari Ipsos via C-Asia Stats. Jadi tingginya optimisme masyarakat Indonesia tuh umumnya didorong oleh persepsi positif terhadap stabilitas nasional, peluang pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan yang terus berjalan. Itu tuh yang menjadi faktor penentunya ya. Jadi memang kalau dari jajarannya nih, kita tuh mengungguli Malaysia, India, Korea Selatan, Thailand, dan juga Jepang. Nomor 1 Singapura ya, 82%. Terus kemudian Indonesia di nomor 2, 75% secara persentase. Ah, kalau sahabat suara membaca berita ini bagaimana responnya? Kalau saya sih tadi kayak, wah boleh juga nih gitu. Karena pas kita pikir-pikir lagi, memang ya kalau kita gak optimis kayaknya kita gak akan sampai sekarang, ya gak sih sahabat suara, di tengah gempuran berita-berita gitu kan, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kalau kita rasa optimisnya minim, gimana kita mau melanjutkan Indonesia ke Indonesia emas?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali buat yang baru bergabung ya. Farah Virus masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2. Dan sekarang saya mau mengajak untuk yang ingin saling sapa via udara, bisa langsung aja melipir ke WhatsApp 0816-114-1014 atau yapping-yapping di TikTok iswara.network.
3: Hanya
2: kita karaokean lagi ya, sebentar lagi di lagu Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Udah ngantri sahabat suara untuk nemenin siangnya kamu. Tapi biar makin semangat siang harinya di tengah kondisi cuaca yang sangat panas ini, biar hatinya gak ikut panas juga, langsung aja lah nih saya puterin satu lagu dari Nona, Rollerblade. Udah siap belum?

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Nuh, teruntuk Mia. Logo yang baru aja nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung, seperti biasa WhatsApp udah dibanjiri pesan ya. Salah satunya, ini yang gak pernah skip, ada Nastu di Korea. Hai Nastu, thank you so much loh. Kayaknya mau, enak kayaknya katanya request lagu Yovie Nuno atau Mesya Hira, boleh puterin ya. Minum maca rasa nanas, cuaca sangat panas, selamat bekerja selalu, salam buat baju putih, rompi, jaket. Hah? Baju putih, rompi, jaket, gimana maksudnya? Nastu, maksudnya aku? Aku pakai baju putih terus pakai rompi. Rompi denim gitu maksudnya. Karena kamu udah berpantun, kemudian sudah detail menyapa. Nanti lagu requestan kamu aku puterin ya. Coba dipilih mau Yovie Nuno apa Mesya Hira ya. Sambil kabarin lagi aku tungguin. Kemudian juga teman-teman yang bergabung di TikTok siang hari ini. Halo, selamat siang. Udah ada beberapa yang mau request lagu tadi. Glenka dari Bandung mau request lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan, karena katanya Bandung lagi rame. Jadi buat yang lagi berkegiatan nih di jalan Bandung gitu ya, hati-hati di jalan. Ramenya bukan karena ada sesuatu gimana kok sahabat suara, karena emang lagi jam makan siang ya. Ini saya masih nungguin buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen. Masih ada waktunya. Sekarang saya mau puterin dulu requestan dari Glenka dari Tulus, Hati-Hati di Jalan.

Iwake, malam indah bareng sama Farah yang masih menemani siangnya sahabat suara. Jangan lupa nih di tengah kondisi cuaca yang lagi terik-teriknya gini sahabat suara, kamu perlu banget untuk memaintain imun ya. Karena kenapa saya bilang gini, beberapa waktu kemarin kan minggu lalu tuh saya sempat gak datang siaran karena memang lagi gak kondusif nih, anak saya sakit, kemudian juga kondisi di sekitar terutama cuaca tuh emang lagi gak bersahabat gitu. Makanya kita perlu banget deh, jangan sampai kita juga terpapar ya kan. Karena kalau udah orang tua yang ikut sakit itu akan jadi repot kondisinya. Jadi menurut saya sekarang ini penting banget kita menjaga kesehatan. Ini kalau saya tadi coba cari tips-tipsnya gitu ya, ini secara general aja sebenarnya sahabat suara. Dan sekaligus mengingatkan kamu untuk aware sama kesehatan. Ini dengan mencukupi cairan tubuh, terus juga membatasi diri beraktivitas di luar ruangan karena emang lagi panas banget cuacanya. Jadi ini make sure bahwa kamu tuh dalam satu hari tubuhnya bisa terhidrasi sesuai sama kebutuhan tubuh kamu. Terus juga pakai tabir surya ya, sunscreen. Ini katanya sih minimal SPF 30. Tapi kalau misalkan lebih juga mungkin lebih bagus. Terus payung dipakai kalau misalkan memang harus berkegiatan di luar ruangan, sama pakai pakaian yang longgar supaya misalkan kalau nggak kalau misalkan kita lagi panas-panasan tuh keringetan nggak langsung kayak leket banget, karena kan bisa ini ya berpotensi untuk kena penyakit kulit gitu ya, kayak apa sih namanya, kok saya jadi lupa tuh kalau misalkan kita kena panas keringetan jadi ada titik-titiknya di kulit. Nanti kalau ingat saya kabarin lagi sahabat suara ya. Pokoknya intinya tetap jaga kesehatan lah di tengah kondisi cuaca yang panas ini. Dan hati-hati juga ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak, habis ini ada Aditya Sofyan, Be Mine.

0: That was Float, pulang. Tapi yang pasti saya belum mau pulang. Cukup lagunya Float aja yang pulang ya. Diputerin karena di request sama Mas Ayu gabung dari Bali. Terima kasih sudah join siang hari ini. Dan sahabat suara, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah gabung sekarang dari WhatsApp ya, 0816-114-1014. Hai, ada ini Hendra. Soalnya profile picture-nya rumah Vespa nih, sahabat suara. Katanya salam dari Bukit Tinggi, pengen disapa-sapa kita dari yang jauh ini. Katanya request boleh banget dong, 420. Terus lagu ini buat rekan kerja saya, Padil di Kaputuang, semangat kerjanya. Wis, mantep banget. Padil nih biasanya orang Sunda, walaupun adanya di Padang ya. Ini Padil, Padilnya bener pakai P apa pakai F sebenarnya nih, Hendra ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Terus juga menyapa warga TikTok, terima kasih banyak sudah join dan meramaikan ya. Kita lagi yapping-yapping sahabat suara, gara-gara tadi ada salah satu penonton TikToknya Iswara, namanya cantik sekali, dan menurut saya itu adalah nama-nama yang berasal dari generasi Alpha. Karena sepertinya makin kesini tuh kita makin cukup bisa membedakan ya, kira-kira kalau nama ini asalnya dari generasi mana gitu ya. Namanya tadi kalau gak salah Syakina gitu. Untung gak Mawadah Warohmah tuh ya. Tapi kalau mau tahu ya pingan apa aja sih yang lagi diobrolin, kamu bisa langsung aja melipir ke TikToknya Iswara ya, di iswara.network. Masih bakal nemenin sampai nanti, jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi.
1: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah
0: enggak
2: berfungsi kalau enggak salah.
3: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
0: Iya. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Isuara.

Masih bareng Sofar Virus di Suara. Itu dia lagu dari Naif dengan Aku Rela, yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Dan sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama wife and husband music duo Endah and Resa. Kita akan ngobrol soal karya terbarunya mereka, seperti apa karyanya dan cerita apa di balik karya tersebut. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune di Suara. Mau lanjut dulu muterin siangnya kamu dengan lagu dari Isyana dengan Terpesona.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama husband and wife music duo luar biasa. Ini adalah salah satu pemilik anthem untuk ya orang-orang yang suka banget sama seseorang tapi tetap diem, gak berani ya kan. When you love someone, just be brave to say, langsung aja. And I rest on. Dan Reza in the house, sahabat suara luar biasa loh, ya kan? Itu salah satu lagu itu ya, nggak fun fact sih, fact aja sebenarnya ini ya. Benar-benar menjadi soundtrack bagi kami-kami ini loh. Kakak Endah dan Kakak Reza, iya nggak? Lu iya nggak? Gitu langsung nyari temen, jangan aku doang gitu ya. By the way, congratulations ya untuk rilisan terbarunya, luar biasa banget. Tapi sebelum kita ngebahas tentang rilisan terbaru dari Mbak Endah dan Mas Reza, boleh nggak sih kalau kita ngomongin agak throwback sedikit gitu? Ya, pada masa-masa mengawali semua ini di industri musik gitu, yang pastinya sekarang kan sangat berbeda, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, semuanya serba digital. Gimana Endah and Reza menghadapi situasi secepat sekarang ini?
1: Wow.
0: Dibanding yang dulu gitu.
1: Iya. Mungkin kalau
2: gimana Mbak Endah?
1: Aku jadi sebenarnya memang ada kayak overwhelmed gitu, ada overwhelmnya. Tapi juga ada challenge gitu untuk kayak di pace yang sama gitu, kecepatan yang sama gitu. Jadi memang akhirnya nggak ada cara lain selain menyesuaikan ya. Hanya mungkin tetap dengan kenyamanan, dengan ritmenya sendiri aja gitu. Tapi mau nggak mau kayak bikin konten atau misalnya kemudian harus terus kayak setiap hari ayo dengar. Tapi aku ingat kayak awal-awal Endah and Reza keluar terus memang melakukan hal yang sama, hanya mungkin nggak di sosmed. Jadi di in real life
2: di sosmed
1: ya kan?
2: Juga tapi ada Twitter zaman dulu kan
1: Twitter
2: masih kayak
1: Twitter plur, oh my god pokoknya semuanya
0: iya
1: kan, MySpace ya era-era itu sebenarnya melakukan juga, hanya memang mungkin nggak so rapidly gitu ya, jadi dan gesit gitu kemana-mana segala macam, jadi memang fase kehidupannya aja udah lambat gitu, tapi akhirnya harus tetap menyesuaikan. Bisa.
0: Makanya effortnya masih lebih gitu ya dibanding dibanding waktu awal-awal.
1: Betul.
0: Tapi makanya effortnya masih lebih gitu ya dibanding dibanding waktu awal-awal.
1: Betul.
0: Tapi

0: Serius?
1: Iya, soalnya kan kita nabung kan. Terus kayak emang punya cita-cita mau bikin album dan beli komputer. Terus akhirnya di tabungan bersama itu kita belilah tuh si komputer kan, yang mana sebenarnya tadinya
0: inventaris
1: tuh,
0: lah ya.
1: Iya, tadinya tuh tabungan buat nikah.
0: Oh, gitu.
1: Iya, tapi kemudian kayak oke, nikah dulu apa mau bikin album dulu? Ya bikin album lah. Ya bikin album lah lagi.
0: Lucu banget. Oke.
1: Nah, di momen itulah akhirnya tiba-tiba kita ngobrol gitu. Ini kalau misalnya ini gagal gimana? Ini adalah uang yang kita kayaknya sekitar 3-5 tahun kita kumpulin.
0: Oke.
1: Ini gimana nih? Ya udah akhirnya kita bagi gunung gini kayak oke, gitar, instrumen kekalin kita bisa bawa sendiri. Terus nanti komputer aduh, ini aku, lagi. Kamu gitu-gitu. Okay. Terus ya udah.
2: Komputer layarnya aku.
1: Oh iya,
2: CPU-nya siapa?
0: Padahal pentingin CPU ya. Benar.
2: Tapi layarnya at that time bagus banget buat gaming. Oh, iya.
1: Jadi udah diobrolin. Layar. Terus juga ada perjanjian kayak kalau misalnya ini berhasil, maksudnya si grup ini berhasil, kita jangan bubar ya, karena ini mau gak mau udah jadi income kita. Waktu itu sangat terbantu dengan ini. Jadi ya profesional aja gitu. Jadi kayak ya udah oke.
0: Itu berarti 2004.
1: Itu 2004
2: ya. 2004 kita pacaran
1: dan bikin Enda Hendresa.
2: Iya, kita menikah di 2009.
1: Iya, tapi perbincangan itu di tahun 2008 lah. Setahun
0: Gonogini gitu.
1: Kok tiba-tiba serius sih
2: karena
1: nih?
2: Karena sudah mulai kayak making money kan. Maksudnya main reguler gitu zaman dulu kita gitu ya.
1: Jadi kayak ya sudah sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Ya semoga seterusnya ya.
1: Kontraknya buku nikah, soalnya kontraknya buku nikah, bukan SPK enggak.
0: Itu udah di luar lah gitu. Oke, berarti memang secara garapan ini diobrolin dari awal tuh seserius itu gitu.
1: Iya, seserius itu memang.
0: Nah, kalau dalam karyanya sendiri itu biasanya prosesnya seperti apa sih kalau Enda Hendresa? Siapa yang musik, siapa yang lirik, atau seperti apa tuh?
2: Oke. Kalau bagian awal tuh aku tuh bagian dapur. Jadi yang memasak, yang produksi segala macam, mixing, mastering, artwork, and then apalagi ya semualah konsep photoshoot segala macam itu aku tuh di aku.
0: Nah,
2: begitu itu udah beres baru lempar ke penerima tamu. Penerima tamu ini segala macam gini-gini dulu bahkan yang booking kontak Mbak Enda sendiri waktu kita masih berdua aja. Jadi promotion.
0: Jadi ketok pintu gitu ya di awal-awal.
2: Itu Mbak Enda gitu ke radio gitu. Promotion segala macam terus kayak networking ya itu semua Mbak Enda gitu upload berhubungan dengan sosial media gitu sampai sekarang masih dipegang sendiri aku juga masih pegang sendiri dan kita melakukan itu karena senang aja karena memang senang banget ini kayak bagian masing-masing ini udah apa namanya kalau misalnya jadi combine jadi something kan gitu itu kita lakukan. Dari dulu paling ada beberapa yang kita handover ke teman-teman yang memang sudah mengerti kita banget gitu. Kayak misalnya kayak video lirik yang nanti Terang Bulan itu kita sudah oper gitu. Si Mbak Enda juga beberapa kayak misalnya tinggal posting-posting tuh ada fotografer kita yang Gen Z yang bisa sangat mengerti dia TikTok seperti apa. Nah,
1: Mbak tinggal ini kayaknya layoutnya yang gini deh.
0: Ada tuh ya.
2: Iya.
0: Momen-momen itu ya.
2: Iya.
1: Banget. Dan itu membantu banget menurut aku. Makasih loh.
0: POV Gen Z nih. Gitu kurang cocok sama POV milenial gitu ya.
2: Tapi serunya itu sih kita nggak berhenti belajar jadinya kan
0: betul,
2: sama
0: betul,
2: dan belajar terus gitu.
0: Oke. Berarti kalau lagu kemudian jalan cerita dan sebagainya itu full Mas Reza semua.
2: Oke. Kalau lagu, nah itu another story karena prosesnya udah karya ya. Nah kalau karya ini dari dulu sampai sekarang masih nyari terus gitu. Jadi kita kadang-kadang dulu tuh banyak Mbak Enda album pertama mostly When You Love Someone album pertama itu Mbak Enda
0: lirik gitu ya lirik.
1: You Are Here gitu pokoknya kebanyakan aku yang ngompos mungkin 80% both lyrics and musiknya songnya gitu melodinya
2: aku tinggal production aja tinggal rekamin mixing mastering atau dan lain-lain mulai jail-jail lagu Enda Hendresa yang jail-jail itu saya. Jadi bisa kelihatan kayak liburan indie itu. Sebenarnya saya yang mulai bikin lirik terus diselesaikan sama Mbak Enda. Pulang ke Pamulang gitu itu saya terus diselesaikan Mbak Enda dan seterusnya sih. Jadi kayak kalau kelihatan nih lagunya Enda apa lagunya Resa.
0: Keciri-keciri ya. Kan? Ya. Kalau yang kayak ini sih enggak ini pasti Mbak Enda gitu ya kelihatan ya Mas Resa gitu.
2: Nah, itu sih bagi-bagi maksudnya songwriting-nya itu dan sejak DAW atau digital recording itu bisa gampang itu kita sempat berubah fasenya dari tadi kita sebenarnya latihan dulu.

0: Turas. Mm-hmm. Maksudnya untuk rekam kan zaman dulu gitu ya. Kita yeah, harus bagus dulu, betul, baru direkam. Yeah, gitu. Yeah. Nah, sekarang kita tidak perlu latihan dulu. Kita bisa kompos di DAW itu kan maksudnya. Yeah. And then udah mulai begitu. Nah, ini terjadi di sekarang juga nih. Jadi kita belum melatih apa yang kita rekam.
1: Jadi berjalannya aja tuh
0: berjalannya aja. Jadi kayak ini hari ini nih agak deg-degan juga ya.
2: Lumayan agak deg-degan.
0: Oke, udah itu fase itu gitunya. Nah, setelah ini maksudnya ini nanti akan ujungnya akan EP,
1: okay, si mini album,
0: si Terang Bulan ini. Mm-hmm. And then, nah tapi itu udah jadi kan gitu. Nah, nextnya kita mau latihan dulu deh.
2: Baru, ya, harus,
0: jadi kayak harus ya. Dan itu menarik untuk kita coba terus kayak formula. Mungkin next ada co-writer, ada apa dan, yeah, dan yeah, pengen banget.
1: Oh, maksudnya enggak menutup kemungkinan itu akan terjadi itu ya.
0: Pengen banget.
2: Yeah.
1: Oh, wow, luar biasa.
0: Oh, thank you Faras pertanyaanmu. Luar biasa.
1: Iya. By the way, ini Sahabat Suara kalau misalkan penasaran sama lagunya seperti apa gitu. Ini masih hangat banget ya, karena baru dirilis gitu ya. Yeah. Ini bisa kamu nikmatin di seluruh DSP kesayangan kamu nih, sambil saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siang Sahabat Suara. Tapi jangan kemana-mana, masih bakal ngobrol sama Enda dan Reza lagi. Stay tune di Suara.

0: Pau. Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Dan siang hari ini juga masih ngobrol bersama Endah and Resa. Yes. Luar biasa. Au, au. Dan tadi udah ngobrolin juga ya tentang sedikit gitu apa yang dilakukan sama Mbak Endah dan Mas Resa menghadapi situasi sekarang ini dan luar biasa. Sampai hari ini sudah merilis juga karya terbaru di mana kamu sudah bisa menikmati juga sahabat suara Terang Bulan.
1: Betul.
0: Terang Bulan ini kayak vibesnya udah dari judul aja happy pasti ya kan? Yeah. Terang Bulan itu kan sesuatu yang positif gitu kalau dari judulnya. Sebenarnya ini gimana Mbak secara cerita lagunya bisa hadir?
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Memang ada sedikit.
2: Terima kasih ya. Terima kasih. Aduh, yeah, gue senang banget ada yang multi interpretasi gitu.
1: Iya. Sebenarnya memang tapi kalau judulnya memang memberikan optimisme.
2: Betul.
1: Iya, Terang Bulan itu meskipun ternyata isinya sangat sedih ya. Maksudnya dalam arti ini adalah fase di mana seseorang kayak berdialog dengan dirinya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kemudian begitu nyaman di bawah Terang Bulan untuk you know like berefleksi, kontemplasi dan segala macam gitu. Yeah. Cuman memang optimisme itu memang lahir dari ya, cahaya bulan yang memang membuat kita nyaman gitu. Mm-hmm. Jadi memang ya ceritanya itu ada di fase ketika pernah kan ada fase kedukaan atau sedih yang dimana lo kayak pengen malam nggak mau, gue nggak mau ada hari besok lagi kayak nyaman banget di malam hari sunyi terus kayak benar-benar bisa menyelami diri sendiri gitu.
0: Okay.
1: Ya, kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya.
0: Kayak introspeksi atas apa yang sudah dilalui gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, di fase itu gitu. Mm-hmm. Jadi memang kurang lebih lagunya ceritanya begitu.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Ya mungkin benar yang bikin cukup apa ya semangat itu dari judulnya Terang Bulan.
1: Dan notasi.
0: Walaupun tadi ya dan selain itu Mbak Enda juga sempat bilang bahwa ya karena Terang Bulan tadi juga kan akhirnya kita bisa merefleksi diri gitu di kesunyian tadi. Nah, tadi kalau ngomongin tentang nada dan lain sebagainya itu seperti apa tuh?
1: Iya, notasinya memang terdengar happy gitu ya, terdengar bahagia meskipun liriknya apa namanya agak sedikit melankolis gitu. Yeah. Karena Mas Resa karena lagu sebelumnya judulnya kan Merelakanmu Kami Rus Oktober 2025 itu sedih banget.
0: Okay.
1: Dan capek ternyata nyanyi lagu sedih.
0: Oh ya, secara energi
2: capek enggak sih? Iya kan kayak
1: aduh capek terus kayak kami juga enggak waktu itu tidak terlalu giat mempromosikan karena emang nggak bisa ternyata it's hard to share grieving or sadness gitu buat kami berdua ya karena kami berdua itu kan emang yang wah gitu jadi kayak untuk bisa men-share kesedihan tuh ternyata cukup berat jadi akhirnya ya udah itu di keep aja maksudnya secara rilis aja gitu.
0: Okay.
1: Nah justru yang ini memang Mas Esa bilang kayaknya lagu ini perlu ada temennya deh kamu bisa nggak yang jangan sedih banget karena Dian dan Resa kan dia produser ya yang ini harus ada temennya lagu ini bikin yang kira-kira memang sudah lebih mendingan nih perasaannya gitu. Akhirnya bikinin lagu ini meskipun liriknya masih dalam fase yang gak kontras ya. Tapi melodinya jauh lebih manis. Itu melodinya juga Mas Resa yang ini. Coba bikin melodinya kayak gimana? Karena kan aku juga kayak masih wah gitu.
2: Terus Mas menurut kayak, Mbak Endah melodi ini terlalu riang untuk lagu
1: riang,
2: sedih.
1: Masih untuk lirik
0: sama
1: yang
0: sama lirik
1: ini.
0: Ya.
1: Tapi Mas Resa kayak enggak nanti aku akan percaya deh Cik, percaya deh gitu. Kayak awal PDKT nih. Jadi kayak percaya deh apa namanya nanti aku akan bikin aransemennya apa akan mendukung liriknya tapi kalau notasinya coba kayak gini gitu. Jadi akhirnya Mas Resa yang ngasih ide phrase pertama dan lirik gitu.
0: Secara jalan cerita kemudian akhirnya tentang ini dan lagu sebelumnya diangkat tentang merelakanmu itu berangkat dari apa Mbak Enda?
1: Nah jadi memang kami sedang ada di fase yang ya usia kami kan udah early 40s ya.
0: Oke.
1: Jadi memang sudah di fase yang kita dulu gak pernah hadapi sebelumnya. Kehilangan beberapa teman, teman baik, kehilangan. Kayak aku tahun lalu tuh merawat kucingku yang sakit ginjal udah parah. Oh, okay. Terus udah gitu dia kanker kulit. Jadi udah amputasi kuping. Iya jadi
0: sorry for that.
1: Iya dan baru berpulang Maret kemarin kan. Jadi emang ini baru bisa nih cerita kayak gitu merawat kucingku kemarin merawat kucingku gitu ekspresinya gitu.
0: Udah berapa
1: sekarang
0: lama
1: udah,
0: kucingnya?
1: Iya 13 tahun.
0: Aduh.
1: Kayaknya 13-14 bahkan mungkin lebih gitu. Jadi dokter juga kayak wah ini hebat banget nih kucing pejuang. Dan dia tuh pincang. Jadi kaki dua belakang
2: aku nggak mau biasanya aku sebenarnya nggak mau piara kucing cuman karena kucing itu dia apa
1: defable ya,
2: kaki belakangnya itu nggak bisa jadi kalau jalan kayak kelinci gitu.
1: Iya dua kaki belakang gitu, gara-gara itu akhirnya dipelihara
0: dari awal udah kondisinya seperti itu
1: makanya dia kayak ya udah deh boleh karena dia nggak mau melihat aku sedih kan kayak grieving banget. Nah jadi selama setahun belakangan kemarin 2025 mungkin apa late 2024 tuh berat banget sih. Udah menghadapi si kucingku yang udah ginjalnya fungsinya tinggal 25%.
0: Aduh, sedih banget.
1: Terusnya itu benar-benar kanker kulit, harus amputasi. Aku merawat kayak mungkin ada kali setahun.
0: Dan gitu. Itu semua kamu jalanin tuh opsi-opsi aku, itu ya sampai maksimal. Semua.
1: Dan dia makan harus disuapin.
0: Aduh, kasihan.
1: Iya, aduh benar-benar. Jadi emang
0: dari situ
1: berat
0: tuh
1: banget okay. sih. Ya, dan merelakanmu itu dia lagi berat-beratnya mengalami. Jadi pas aku nulis tuh, itu lagi masa aku lagi sering ke dokter hewan dan nemenin dia. Bener-bener dia kan ketakutan, dia kan kucing yang di rumah banget kan. Jadi kalau dibawa keluar rumah tuh dia traumatik banget. Jadi kayak aku harus nemenin. Jadi ya kayak gitu sebenarnya ada.
2: Bahkan iya, bahkan kalau itu lagu itu dibawakan di panggung jarang banget.
1: Jarang.
2: Jadi kayak
0: emang sedih banget ya Sirawa.
2: Wah, jadi itu Mbak Yanda pasti
0: menghadapi fase-fase itu pasti kan ketika kita mendengar sebuah lagu aja, kita nggak usah ngomongin kalau kita musisi atau kita sebagai awam nih, kita dengar lagu pasti ada memori tersendiri yang ke-recall kan.
1: Betul.
0: Apalagi ini harus membawakannya itu pasti
1: dia,
0: berat banget.
2: Itu kayak harus jadi aku sampai harus bikin aransemen yang apa namanya, yang aransemen panggung supaya bisa emosi Mbak Yanda stabil gitu.
0: Oke, secara output nggak terlalu berlarut-larut sedihnya ya.
2: Iya, nggak terlalu meledak.
1: Soalnya aku kalau nangis fales. Terus masa saya kayak nggak bisa, nggak boleh fales. Terus kayak tiba-tiba nggak nyanyi gitu, kayak ini gimana nih, masa musik doang.
2: Udah cuma berdua doang, kalau ngeband sih oke ya.
1: Iya, ada bisa gitaris satunya nih, bisa ngambil melodi lagu kan nggak ada ya.
0: Oh, jadi salah satu solusinya diminimalisir kalau manggung bawain lagu itu.
1: Betul.
2: Maksudnya kalau suasananya tepat atau ada yang request gitu.
1: Mungkin bisa gitu. Tapi sekarang udah feel better. I mean kayak lagu-lagu kami ini memang mengiringi ya. Maksudnya mengiringi bagaimana kami untuk bisa pulih. Meskipun kadang in the concussion kayak emang gak bisa benar-benar bisa relief ya. Maksudnya gak bisa benar-benar bisa lega atau ya sadness masih ada di sana gitu. Ketika kita ingat kucing lah, ketika kita ingat teman-teman yang udah berpulang gitu, kayak masih ada kesedihan gitu. Cuman ya gak apa-apa. Gitu. Ini emang fase kami dalam setahun belakangan ini gitu.
0: Oke. Yang termasuk Terang Bulan ini.
1: Iya.
0: Tadi sempat disounding juga bahwa akan merilis EP atau extended play mini album. Dua lagu ini akan masuk ke dalam ya?
1: Betul.
2: Jadi Merelakanmu itu track 2.
0: Oh, gitu.
2: Si Terang Bulan itu track 3 gitu. Jadi Terang Bulan adalah fase setelah Merelakanmu. Bersedih-sedih gitu ibaratnya. Terus dia malamnya dia berkontemplasi gitu lah ibaratnya gitu. And then nanti lagu selanjutnya gak apa-apa kita bocorin di sini. Judulnya Matahari gitu. Jadi Matahari
0: ini udah lebih
2: udah lebih paginya teng lagi, gitu kayak. Jadi dari pertama kali ibaratnya si EP ini atau mini album ini adalah luka, lagi itu luka apa namanya, kita kalau misalnya kita luka maksudnya kebeset apapun fasenya kayaknya ini deh gitu. Jadi kayak pas pertama kayaknya
0: sakit banget.
2: Iya, kayaknya pas pertama kaget gitu kan.
0: Oh, bener.
2: Kaget
0: sih,
2: dulu kaget. Mungkin abis itu sakit, abis itu merenung kalau ini lama nih sembuhnya. tapi dia nggak akan sembuh kan, maksudnya berbekas tetap gitu.
1: Iya, punya bekas lah ya.
2: Dan EP ini judulnya Menyambut Matahari nanti yang kita rilis.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: Udah siap, itu main banget ya kita siap ini loh. Aku bangga pada kami sendiri.
2: Walaupun produksinya masih post pro-nya masih
1: hampir ya, Pak. Tapi ini gitu. Aku bangga banget sama kamu Han.
0: Maaf. Jadi nanti akan ada 3 lagu.
2: Ada 5 lagu.
0: Oh, 5. Oke. Okay.
2: Ya, jadi tadi opening segala macam, terus Matahari tadi dan lagu reliefnya gitu, lagu.
0: Okay.
2: Ya udah maksudnya udah begitu, udah kering nih lokanya gitu. Ada masih gitu.
1: Masih ada.
0: Ya. Berarti secara jalan cerita semua ini berkesinambungan ya?
1: Berkesinambungan.
0: Menceritakan sebuah proses. Nah, ini bisa ditungguin nih sahabat suara ya. Tapi sambil menanti, buat kamu yang mau mengisi harinya nih, bisa sambil dengerin juga Merelakanmu dan juga Terang Bulan. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol sama Enda dan Reza. Jangan kemana-mana ya, stay tune.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kemasan mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by

0: Yes, inilah saatnya kita mau menantang NDN Resa ya. Masih bareng sama Faras yang hari ini kita mau challenge Mbak Endah dan juga Mas Resa untuk improvisasi membuat sebuah sebait lagu, lebih tepatnya sahabat suara sebaik. Ya, bagaimana chemistry mereka ini yang sudah terbangun dari 2004 sampai hari ini ya kan?
1: Oh my god.
0: Dari 3 kata yang sudah disiapkan produser saya nih, ada nongkrong, warga, dan juga radio.
1: Oke.
0: Boleh sambil di kulik-kulik dulu.
1: Nongkrong, warga, radio.
0: Yes.
1: Oke. Aku masih belum ada ide sih. Tapi kita coba ya.
0: Oke. Langsung? Bisa langsung?
1: Bisa aja langsung
0: let's
1: aja ya.
0: Let's go.
1: Oke, let's go.

0: atau aku aja sendirian?
1: Iya boleh.
0: Kamu mau main gitarnya?
1: Gak usah.
0: Jadi aku saja yang main gitar dan membuat lagunya.
1: Iya betul.
0: Oke.

0: Gokil, gokil ya. Sudah, tidak usah diragukan lagi kemampuannya sahabat suara luar biasa.
1: Terus nggak bisa diulang, terus nggak bisa diulang, sorry banget.
0: Tapi tenang, ntar ini bisa ada kok. Kita bisa cari, kita bisa minta bukti siarnya ya.
1: Aduh, maaf banget nih, nggak bisa diulang.
2: Bukti siar udah lama banget nggak denger ya.
0: Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Hendresa sahabat suara, jangan kemana-mana ya.

0: Sofa Farafairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini juga masih barengan sama Endah Enresa yang merilis karya terbaru bertajuk Terang Bulan. Dalam waktu dekat, akankah ada panggungan ataupun upcoming project yang bisa di-share ke sahabat Suara nih?
1: Iya, yang jelas kami akan tampil di Festival The Sounds Project.
0: Wow, yeah, oke. Okay.
1: Tanggal 7 exciting. Agustus, mm-hmm. Nanti di hari pertama kami akan tampil.
0: Oke.
1: Okay. Iya, dan kita akan mengadakan beberapa, mungkin kayak semacam intimate showcase kecil-kecil, mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Akan diumumkan dalam waktu dekat.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemudian juga, perilisan mini album tentu saja.
0: Di tahun ini berarti?
1: Di tahun ini.
0: Ih, mantep banget.
1: Akhirnya, di 3 bulan terakhir.
0: By the way, ini udah ready semua lagunya?
1: Lagunya udah ready semua, sudah tinggal
0: keren.
1: Mixing,
0: oh, langsung
1: mastering.
0: Ya? Oh gitu.
1: Dan artwork Mas Reza, banyak dia, PR-nya banyak banget.
0: Bolanya ada di Mas Reza nih.
2: Iya. Okay. Iya. Satu album belum rilis gara-gara aku belum beresin tuh.
0: Oh ya?
1: Iya. Kita okay. Tuh sebenarnya punya satu album yang kita bikin di
2: pas
1: masa pandemi.
0: Oh ya.
1: Tapi kita kayak belum berani rilis dan itu ada 10 track.
0: Okay.
1: Ya,
2: jadi semoga cepat selesai lah itu.
1: Iya, betul. Tapi nanti aja itu.
0: Ya, itu akan menemukan waktunya sendiri. Biasanya kan lagu
1: exactly.
0: Gitu ya.
1: Benar, benar, benar banget.
0: Wow, yeah. Kita nantikan juga. Tapi yang dalam waktu dekat ini bisa ditunggu mini album Menyambut Matahari.
2: Menyambut Matahari.
0: Buat teman-teman yang lagi ngerasa kayak di fase-fase sedih. Jadi rilisan ini harusnya bisa menemani kamu ya dari masa ke masanya. Selalu deh kayaknya lagu-lagu Endah Enresa tuh di tiap fase hidup kita bisa dijadiin soundtrack.
1: Amin. Amin.
0: Itu kalau aku sih When You Love Someone banget deh.
1: Oh iya. Itu memang.
0: Walaupun abis dari itu juga gak berani juga, gak brief juga gitu kan untuk menyatakannya ya. Oke, okay, thank you banget ya Mbak Endah.
1: Terima kasih,
0: Mas Reza. Sukses ini untuk semuanya, upcoming projectnya. Kemudian nanti manggungnya juga lancar.
1: Amin.
0: Ditunggu, ntar mini album rilis main lagi ya.
2: Pasti.
0: Biar afdol sahabat Suara, kita langsung aja mendengarkan Endah Enresa, Terang Bulan. Enjoy.
1: Let's go.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak denger apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kaya, udah gue du, jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup lama, suster ya itu kan? Lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 89 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yeay, selamat sore sahabat suara.
0: Wow, sepertinya suara dari perempuan di sore hari ini sedikit berbeda ya.
1: Betul.
0: Kenapa Claudia masuk hari ini?
1: Yes.
0: Karena Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari lagi sakit. Kita doain sahabat suara semoga cepat pulih dan bisa kembali lagi siaran bareng kita di Suara Santai. Tapi tenang aja sahabat suara, ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo menemani kamu. Dan ada juga
1: ada Claudia pastinya yang bakalan nemenin kamu sahabat suara dari jam 4 sore sampai jam 7 malam nanti.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara
1: Santai.

0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Masih di Suara Santai, sahabat suara ya. Tadi kita udah kasih tahu sama sahabat suara kalau Rory Wulansari itu lagi sakit. Kita doain semoga cepat sembuh. Tapi pernah gak sih kalau ngomongin sakit ya, kalau dia pernah lagi ada di momen malas ke rumah sakit atau lagi gak ada tenaga nih ya, lagi pengen istirahat tapi pengen tahu ini sakitnya kayak gimana, ini
0: nah,
1: apa yang dirasain gitu.
0: Bener, kayaknya tuh kan kalau ke dokter malas ngantrinya, ambil antrian lagi gitu kan. Belum lagi kalau misalnya dirujuk entar ke sini ke situ.
1: Ya, bener.
0: Tapi udah kadang mah demamnya udah sampai menggigil gitu ya. Males banget. Jadi biasanya sih saya ngantisipasinya dengan cara, kan sekarang udah ada tuh konsultasi online,
1: bener,
0: ada aplikasi-aplikasi.
1: Ada bahkan juga di website ya, udah ya, bisa konsultasi.
0: Gitu.
1: Jadi kalau dia pernah nyobain gak konsultasi
0: jarak jauh? Pernah, karena waktu itu tuh benar-benar yang kayak pas lagi ada event, terus ngedrop parah. Tapi kan kayak mau ke dokter lagi, aduh nanti waktunya kemakan lagi kan buat prepare
1: gitu. Jadi kita biasanya konsultasinya biar minum obatnya, obat yang tepat tuh obat apa gitu ya.
0: Dan bisa pesan obatnya langsung tuh, jadi selesai konsul, pas mesen obat langsung dikirimin.
1: Nah kalau Claudia kan lewat aplikasi ya, ataupun website. Nah kalau saya tuh alhamdulillahnya punya teman dokter.
0: What?
1: Jadi
0: enak tuh.
1: Konsultasinya jarak jauh.
0: Bener.
1: Gitu. Katanya kalau lagi drop atau lagi, teman saya tuh kalau udah banyak, udah lihat aktivitas saya banyak tuh, tiba-tiba langsung, minum vitamin ini ya, jangan sampai drop ya. Kalau drop gini harus minum obatnya ini gitu.
0: Iya, jadinya enak ya.
1: Bener.
0: Tahu, ternyata ini obat yang harus diminum. Sekarang jadi kayak lebih aware sama diri sendiri.
1: Bener. Jadi ini salah satu konsultasi jarak jauh kalau kita sakit. Coba kita tanyain sahabat suara, pernah nggak kamu konsultasi kesehatan jarak jauh atau via lewat aplikasi? Boleh kasih tau kita di mana kalau dia?
0: Di WhatsApp boleh banget di 081-808-96-0960, atau kalau mau DM boleh langsung DM di @isuara.mks pastinya.
1: Tapi sebenarnya kalau kamu sakit biasanya tuh kamu butuh untuk hal-hal yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Atau hal-hal yang buat kamu happy gitu. Nah ini mungkin kalau akhir ini rutinitas kamu terasa melelahkan, mungkin yang kamu butuhkan bukan liburan tapi hiburan ketawa yang beneran agak lain. Jadi pas banget kelompok komedi favorit kamu Agak Lain akan datang di Makassar.
0: Jadi bersiap-siap

0: untuk semua tiket dengan download dan daftar di aplikasi Yap.
1: Datang dan ramaikan Sahabat Suara, ketawa bareng lebih seru itu pastinya. Jadi ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Komedi 22 Agustus 2026. Dan Sahabat Suara, jangan sampai ketinggalan.

0: Yeah.
1: Nemenin kamu ngopi nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: Bagi suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener.

0: Benar-benar resap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
2: Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara. Tadi kita udah tanyain sama sahabat suara, pernah gak sih kamu konsultasi kesehatan jarak jauh atau via lewat aplikasi kalau lagi keadaannya lagi gak sehat? Ya,
1: apalagi kan kalau misalnya zaman sekarang malas banget ngantri, ini itu. Sekarang udah semuanya bisa diakses lewat handphone, pastinya kan orang suka ya.
0: Bener, apalagi di usia-usia yang produktif. Banyak banget kerjaan tuh harus menjaga kesehatan dengan baik.
1: Benar.
0: Tadi kita udah tanyain sama sahabat suara ya. Sekarang udah ada yang gabung, ada Rasha di WhatsApp. Dia bilang apa kalau dia?
1: Katanya pernah nih konsultasi lewat Halodoc. Nah, sama. Ini saya juga pakai Halodoc nih.
0: Bener.
1: Pas demam dan bisa langsung beli obatnya. Jadi bikin tenang untuk anak kosan kayak sebener.
0: Okay.
1: Anak kosan pasti penting banget ini install Halodoc ya kan.
0: Tapi kalau saya sakit ya, kayak lagi drop gitu, hal yang paling pertama saya lakukan adalah menelpon ibu saya.
1: Wah.
0: Kayak kalau nelpon ibu tuh rasanya lebih tenang gitu, dengerin suaranya kayak
1: dapat kekuatan gitu ya.
0: Iya, gak tau kenapa ya, meskipun belum minum obat ya, tapi kalau udah ditanyain bilang, "Bu, saya lagi sakit." Oh, gini-gini. Meskipun ya obat-obat yang dia sarankan kita tuh kadang gak masuk akal ya, kayak ramuan-ramuan gitu kan, tapi rasa energi kehangatan.
1: Bener.
0: Meskipun lewat telepon ataupun suara tuh bikin kita happy, bikin kita okay, it's okay, kita akan hadapi dunia ini.
1: Benar,
0: gitu.
1: Karena dapat semangat dari ibu tuh yeah, nomor
0: gitu.
1: Satu.
0: Sekarang udah ada Sasa juga di Instagram, dia bilang kalau saya pernah konsultasi kulit muka di Halodoc karena banyak banget review dari TikTok dan kebetulan mager juga ke klinik kecantikan dan sekali konsul cuma 65.000 aja.
1: Murah ya. Biasanya tuh langsung ada juga kayak Diri tuh, aplikasi Diri tuh juga dia langsung racikin khusus.
0: Iya, jadi kan kalau kita konsultasi gitu biasanya dikasih tahu misalnya muka nih ya kayak Sasa harusnya pakai
1: krim ini,
0: basic skincare dulu kayak moisturizer, pelem moisturizer, sunscreen, itu hal-hal yang paling wajib dulu gitu.
1: Bener.
0: Ya. Yang jelas kalau pacar kamu bilang jaga kesehatan itu mungkin karena kamu mau disakitin aja, sahabat suara, hati-hati.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
1: Waduh, Budayeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
2: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
1: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
0: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
2: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus, ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
0: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
1: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
2: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.

0: 106,6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Masih di suara santai sahabat suara. Tadi kan kita udah obrolin juga sama Claudia. Kalau kita sakit, kita konsultasinya jarak jauh ataupun
0: ada konsultasi sama ibu juga.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Kalau apalagi kalau kita benar-benar ke klinik ataupun rumah sakit, biasanya kalau kita bayar biasanya pakai uang tunai ataupun sekarang pakai kris ya.
0: Benar. Sekarang tuh kan udah gampang banget mau bayar apapun bisa pakai kris. Ada yang mau pakai kredit card juga bisa.
1: Benar.
0: Ya kan.
1: Tapi kalau ngomongin rumah sakit itu biasanya pembayarannya seperti itu ya. Ada satu dokter yang unik sekarang. Ini dokter dibayar pakai panen dan masakan.
0: Wow, buat saya yang suka masak ini, apakah saya akan mencoba pembayaran ini?
1: Tunggu kalau dia, kamu kan sakit, gak mungkin masak dong.
0: Pasti
1: orang lain yang disuruh masakin.
0: Benar ya.
1: Jadi ada seorang dokter yang lagi viral di Cianjur, namanya Dokter Yusuf. Ini bolehkan pasiennya bayar biaya berobat sesuai kemampuan.
0: Wow.
1: Jadi buat gantinya, pasien bisa bayar pakai hasil panen, sayur, buah, makanan, botol plastik juga bisa. Bahkan ada yang cukup baca Pancasila dan nyanyi lagu Indonesia Raya.
0: Atau apapun nih katanya yang disepakatin bareng. Ini kalau saya nyepakatin sebutin nama-nama guru saya bisa kali ya?
1: Asal jangan nyebutin nama-nama ikan kalau dia.
0: Susah, Bo.
1: Gampang tahu kalau bisa nyebutin dapat sepeda biasanya.
0: Oh, hey. Ikan salmon, apalagi ikan teri.
1: Terus dengan sistem pembayaran ini, Dokter Yusuf ingin masyarakat yang sulit secara ekonomi tetap bisa berobat tanpa harus ditunda karena biaya.
0: Iya, karena kan biasanya orang kalau berobat itu suka nunda-nunda karena kepikiran, aduh biayanya agak besar ya, takutnya nggak ke cover. Tapi selain itu, dia juga bikin rumah yatim dan duafa yang bina sekitar 250 anak. Wah, banyak banget.
1: Jadi
0: dan
1: dia juga bagikan makanan gratis buat tunawisma ya, jadi yang ada rumahnya ya. Buat dokter Yusuf. Sehat-sehat deh Dokter Yusuf. Semoga dikasih kesehatan juga ya, membantu masyarakat kita. Apalagi sekarang tuh ini ekonomi lagi susah-susahnya.
0: Bener,
1: ya
0: lagi
1: dengan
0: susah-susahnya.
1: Gebrakan dokter ini, semoga orang-orang yang sakit diberi kesehatan juga lewat Dokter Yusuf. Asal jangan Claudia ya.
0: Iya, jangan.
1: Jangan. Nanti kalau dia sakit katanya mau masak, katanya nggak boleh.
0: Nggak boleh. Nanti siapa tuh udah ada yang masakin Dokter Yusuf ya kan.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Sorry telat, tadi lama di mix and match outfit biar bagus konten GRWM-nya.
7: Kok lucu inner dan outernya? Pasti tenun mahal banget nih.
6: Ini karya UMKM Sulawesi Selatan loh. Coba deh hunting di eventnya Wastra Heritage Market.
1: KKS dan DigiFest mempersembahkan Wastra Heritage Market 2026. Karya kreatif Sulawesi Selatan jadi event tahunan BI Sulsel yang menjadi bagian dari Road to KKI Jakarta. Sementara DigiFest adalah event tahunan BI Sulsel untuk memberikan edukasi kreatif tentang digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi pameran Wastra bersama Indonesian Fashion Chamber ini akan dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Mall Ratu Indah. Wastra Heritage Market 2026 ini adalah event yang mempromosikan tenun dan wastra lokal melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti exhibition, fashion show, workshop, demonstration, focus group discussion, dan summit. BI Sulsel juga melibatkan 72 UMKM wastra dan food dalam event ini serta business matching. Yuk, temukan berbagai produk UMKM unggulan dan favorit di pameran Wastra Heritage Market 2026. Mulai 28 Juli sampai 2 Agustus di Mall Ratu Indah. Saatnya jadi bagian dari gerakan bangga memakai produk lokal.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apalagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola nggak jualan gogos karena yang beli gogos lagi sakit.
1: Aduh.
2: Nggak cocok makan gogos, dia cocoknya di infus untuk saat ini. Semoga cepat pulih lagi ya, Rory Wulansari ya.
1: Mm-hmm.
2: Jangan bareng-bareng terus lah, temenin kita di sini siaran.
1: Iya benar, siapa tuh siaran bertiga nanti.
2: Kita udah masuk di BTS Sahabat Suara Behind the Stars.
1: Yes, segmen Behind the Stars ini bakalan ngebahas cerita unik ataupun yang lagi update nih dari public figure, spot, dan juga experience.
2: Nah, di BTS hari ini kita akan bahas rekor baru yang diterima sama Linkin Park.
1: Wow.
2: Untuk apresiasi 2 dekade berkarir di industri musik. Dan yang berikutnya ada apa kalau dia?
1: Ada Krisdayanti, penyanyi favorit saya dari dulu. Oh. Ya, berhasil meraih 2 medali emas, wow, dalam kejuaraan nasional wushu kungfu.
2: Tapi tahu nggak sih saya kalau lihat Krisdayanti kayak gitu tuh kayak agak lucu gitu, kayak pengen ketawa aja tapi nggak tahu lucu aja gitu. Biasanya dia pegang
1: nyanyi kan,
2: biasanya dia pegang mic, tiba-tiba dia pegang kipas. Kalau di Makassar dia pegang kipas jualan sate dia.
1: Jangan dong.
2: Mau tahu seperti apa, beri infonya Sahabat Suara, jadi jangan kemana-mana, tetap di BTS.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
4: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Give it to me.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita balik lagi di BTS, sahabat suara. Sesuai yang dikatakan sama Claudia. Claudia yang janji apa saya?
0: Apa tuh?
1: Yang janjiin kita mau kasih tahu Linkin Park kenapa?
0: Iya, kamu kayaknya. Tadi lupa juga ya.
1: Jadi di BTS ini kita akan kasih tahu sahabat suara, Linkin Park baru aja cetak rekor baru dengan masuk dalam daftar penerima Hollywood Walk of Fame class di 2027.
0: Wow, dan rekor ini tuh bikin Linkin Park jadi band new metal pertama yang terima penghargaan itu.
1: Oh, jadi ini bentuk apresiasi buat perjalanan karir mereka yang sudah lebih dari 2 dekade dan pengaruhnya di perkembangan music rock dan new metal ini emang berpengaruh itu si Linkin Park ini. Di musik rock ya.
0: Benar. Tapi selain bermusik, Linkin Park ini juga dikenal aktif di kegiatan sosial kayak melalui organisasi Music of Relief, Music for Relief yang didirikan tahun 2005 untuk bantuin nih korban bencana alam dan dukung program-program tentang lingkungan.
1: Berarti emang orang baik ini Linkin Park, bukan hanya sekedar musiknya keras tapi hatinya sebenarnya lembut
0: kayak Hello Kitty, peduli ya. Juga peduli. Sama sesama dan lingkungan ya.
1: Peduli lindungi, masih ingat enggak?
0: Wah, masih ingat sekali itu.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
5: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Anang dan Krisdayanti makin aku cinta, tapi sebenarnya saya makin cinta sama Krisdayanti Claudia.
1: Wow.
0: Karena selain dia diva, ternyata dia juga seorang atlet yang wacau. Tapi lucu tahu kalau lihat Krisdayanti kayak gitu, kayak umurnya udah apa ya?
1: 50 tahunan ya, golden age lah ya. Age,
0: tapi masih tetap ikut-ikutan kayak gitu ya.
1: Kayak benar-benar masih tetap ingin produktif di usia goldennya.
0: Benar, tapi bukan hanya sekedar produktif Claudia. Ternyata Krisdayanti kemarin bukan hanya main-mainan wushu-wushuan gitu, hanya untuk senang-senang aja. Dia berhasil ternyata meraih 2 medali emas dalam kejuaraan nasional wushu kungfu 2026.
1: Wow, dan dari postingan yang diupload di sosmednya nih, Bunda Kade.
0: Mimi.
1: Kalau
0: Bunda tuh Bunda Asanti.
1: Kebalik. Mimi Kade yang sekarang 51 tahun nih. Wow. 51 tahun dapat gelar juara di kategori grup E jurusan Se dan Another Empty Hand.
0: Oke, dan sebelumnya Mimi Kade juga sukses dapat medali perak di World Kung Fu Championship 2025 di China. Dia sudah rutin latihan wushu dari 2021 sejak masa pandemi COVID-19.
1: Wih, berarti 5 tahun ya, udah aktif ya, banget di bener. Wushu ini. Dan prestasi ini tuh bikin Mimi Kade membuktikan kalau usia gak jadi penghalang untuk terus berprestasi dunia olahraga.
0: Mbak Kade ini udah fokus ke wushu aja, gak mau bikin single baru lagi nih. Udah fokus
1: kangen
0: wushu
1: gak sih karya-karyanya Mimi Kade lagi.
0: Jangan cuma wushu-wushu aja, kita tungguin lagu-lagu barunya.
1: Iya nih.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: rekan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
5: Terus solusinya?
6: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
5: Spill, ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
5: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Isuara, suara warga Indonesia.

0: dulu kali ya.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun di

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jadi guys, kamu harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
3: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
2: Iya nih, jadwal posnya hari ini, terus bentar mau visit butik lagi deh.
3: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
2: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pascasarjana. Daftar sekarang karena di Universitas Patompo, SPP terjangkau mulai 1,9 juta untuk S1, 4 juta untuk S2, dan bisa diangsur. Tersedia juga beasiswa KIP dan UKT, kuliah hybrid, dan lingkungan akademik yang nyaman. Pendaftarannya sampai 27 September dan bisa kamu cek di Instagram @universitas_patompo atau langsung datang ke Kampus Universitas Patompo di Jalan Inspeksi Kanal nomor 10. Info lengkapnya WhatsApp di 0878-8312-2175. Universitas Patompo, favorit kita. Bikin hidupmu makin berhasil.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
9: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
2: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
9: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
8: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
2: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
8: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
9: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
2: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

dibahas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
7: happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di
0: Culture
1: Sahabat Suara. Kalau kamu masih ada di jalan, putar-putar dulu deh biar dengerin kita sampai selesai.
0: Masih ada setengah jam ya, sampai jam 7.
1: Sambil mungkin cari makanan Sahabat Suara. Kalau kamu belum makan, makan Gi.
0: Iya.
1: Karena masih banyak orang yang mau sakitin, jadi harus sehat-sehat katanya. Terus Sahabat Suara, kita udah masuk di culture.
0: Yes, di culture ini kita bakalan bahas everything yang culture banget buat diobrolin di sosmed, alias yang lagi trending-trending nih. Mau itu tentang lifestyle, entertain, fashion, musik, dan juga film.
1: Bener, di malam ini kita akan bahas Anjing Bad Legend tahun 1997 akan comeback, kembali ke bioskop Sahabat Suara.
0: Wow, dan ada juga Korea Selatan yang bakalan bikin festival K-pop berskala besar selama 11 hari seperti Coachella.
1: Oh, gak mau kalah saing nih orang-orang di Korea. Ya udah, seperti apa infonya, jangan kemana-mana, tetap di
0: Culture.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Balik lagi di Culture, sahabat suara. Seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ada film yang akan kembali lagi, yang mungkin sahabat suara rindukan. Jadi Air Bud ini akan kembali ke bioskop. Ada salah satu anjing legend dan jago main basket, sahabat suara, akan comeback ke bioskop setelah hampir 30 tahun sejak rilis film pertamanya di tahun 1997.
0: Wow, 1997 ini tahun lahir saya. Berarti tahun 29 tahun yang lalu.
1: Oke, kalau saya sih belum ada rencana kayaknya dilahirkan di tahun.
0: Oh, belum ya. Tapi di film Air Bud Returns ini itu dijadwalin bakalan tayang 22 Januari 2027 tahun depan nih.
1: Oke, berarti siapin nih sahabat suara budgetnya ya. Jadi film ini tentang seekor anjing Golden Retriever yang punya kemampuan unik main basket.
0: Nah, gitu. Ini saya paling ingat banget si Air Bud ini emang jago banget syutingnya. Kayak
1: benar-benar ya,
0: iya, nurut banget, pinter juga dilatih. Dan di film terbaru ini, karakter anjing Buddy ini diperanin sama dua Golden Retriever bernama Charlie and Summer.
1: Oke, jadi enggak sembarang nih anjingnya yang dipilih. Jadi yang terpilih itu dari 5.000 anjing yang ikutan casting.
0: Bayangin.
1: Dan yang terpilih adalah Charlie dan Summer.
0: Wow. Wow, dan bayangin ya 5.000 anjing loh. 5.000 anjing yang ikutan casting.
1: Enggak, ngurusinnya kalau tiba-tiba mau buang air kan si anjing itu 5.000 anjing.
0: Iya kan? Gimana ngantrinya gitu ya. Tapi menariknya ya, film ini tuh kembali disutradarai sama Robert Fiennes yang juga bikin film Air Bud pertamanya.
1: Oke, Kita tungguin aja sahabat suara ya, semoga ekspektasi kita masih sama. Dan mungkin ini filmnya lebih di upgrade lagi,
0: yes.
1: Visualnya si anjingnya makin pintar. Ya udah, kita akan kembali lagi sahabat suara dengan Phenomenon,
0: yes.
1: Festival Coachella versi Korea Selatan. Seperti apa infonya? Jangan kemana-mana dong.
0: Tetap di Culture.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia masih di Culture, sahabat suara.
1: Yes, dan tadi kita udah sempet spill kalau di segmen ini kita bakalan bahas tentang fenomenan Festival Coachella versi Korea Selatan.
0: Oke, jadi buat yang K-popers, jadi festival ini wajib masuk list kamu, sahabat suara. Jadi Korea Selatan bakalan bikin festival K-pop skala besar atau fenomenon yang mirip dengan Coachella.
1: Nah, festival ini tuh hasil kerjasama HIBE, SM Entertainment, JYP Entertainment, dan YG Entertainment bareng pemerintah Korea Selatan. Wah, banyak banget
0: banyak
1: ya.
0: Banyak banget yang bergabung ya. Jadi konser perdananya ini akan dimulai di tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2026 di Seoul Arena dan Kintex. Selama 11 hari akan ada konser K-pop, musisi internasional, sampai pameran seru tentang budaya Korea Selatan.
1: Nah, yang dipamerin tuh banyak banget. Ada dari makanan, skincare, fashion, gap webtoon, sampai film juga ada.
0: Oke, jadi pemerintah Korea Selatan ini berharap fenomenon ini bakal jadi festival key culture terbesar di dunia dan beri dampak ekonomi lebih dari 1 triliun won.
1: Wow.
0: Oke, jadi emang ya pasar musik di Korea Selatan tuh emang lagi gencar-gencar buat
1: lagi tinggi banget,
0: naikin hype-nya lagi gitu.
1: Iya, dan dia rencana mau ke situ?
0: Enggak, saya nonton Nona aja deh di Indonesia. Kejauhan kayaknya kalau ke Korea, mahal biayanya, mending saya beli lem Korea aja.
1: Iya, lebih lengket dan lebih awet ya.
0: Benar. Untuk sahabat suara, kita mau terima kasih udah dengerin kita. Ini kita mau pamit undur diri ya.
1: Yes.
0: Udah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, jaga kesehatannya. Dan untuk Rory Lansari, semoga cepat sembuh deh. Aduh, khawatir tau kalau dia sakit, soalnya otak saya di dia.
1: Oh gitu ya, pokoknya semua apapun managingnya dari Bunda Rory ini.
0: Ini kalau ada, ini kan lagi ada kegiatan juga, lagi butuh otaknya dia tapi gak bisa. Aduh, khawatir banget.
1: Butuh istirahat dia sekarang.
0: Ya udah sahabat suara, kalau kayak gitu dan di Prayogo anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, pamit undur diri.
1: Oh dia juga pamit dulu ya, bye.
0: Tetap dengerin ini Suara Makassar, suara warga Indonesia. Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
0: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sih tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
3: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di isuaranetwork.com.
2: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara warga.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
5: Ia dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau banyak.
4: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

That's it. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Yeah.
1: Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Isuara.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: menemani kamu setiap hari cuma di Isuara Makassar.
1: Isuara.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara
3: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Oh sayangku.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Yeah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Isuara Makassar.
1: Isuara.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 99.9 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Hai, selamat pagi sahabat suara.
0: Selamat pagi. Pagi Nabil, gimana kabarnya hari ini, Nabil?
1: Aduh, kabarnya pagi ini saya happy banget again and again.
0: Kenapa?
1: Karena sarapan saya sunny side up. Udah bukan rendang lagi, pagi-pagi sunny side up ditemenin sama puding.
0: Waduh, keren banget, kayak di hotel ya sarapannya. Iya, keren.
1: Wait, gimana kabarnya
0: hari? Baik, hari ini saya sarapan telur rebus 2.
1: Oh, wow.
0: Namanya orang sehat ya.
1: Udah
0: gak sih?
1: Udah bukan ini ya, udah bukan kue-kuean gitu.
0: Bukan, yang sehat dong. Tapi yang pasti sahabat suara, kita bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 barengan sama saya, Clay Rizky.
1: Dan saya Nabil Putri.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: kakak, kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
3: Kali ini kita sudah ada di TBL trending banget loh.
2: Yes, dan hari ini kita bakalan nge-spill info tentang Lombok jadi lokasi tenis center Rafa Nadal. Keren-keren.
3: Dan yang kedua ada klub Serie A Como merilis jersey terbaru. Seperti apa sih jersey-nya, tapi nanti kita bahas dulu Rafa Nadal.
2: Yes, jadi Lombok ini dipilih sebagai lokasi Rafa Nadal tenis center pertama di Asia Tenggara. Keren. Dengan metode tenis dari ownernya langsung, Rafael Nadal. Uduh. Anyway, kalian tahu gak sih Rafael Nadal ini tuh siapa?
3: Pemain tenis, saya tahu.
2: Betul, dan dia pemain tenis legendaris dari Spanyol yang sudah memenangkan 22 gelar Grand Slam.
3: 22, oh my god.
2: Yes, 22, keren banget sih ini.
3: Keren, dan pusat latihan tenis ini bakalan dibangun di Samara, Lombok, lengkap dengan 4 lapangan tenis, 4 lapangan padel, dan program latihan untuk anak-anak sampai dewasa.
2: Ih, seru nih. Di Lombok udah ada semua kali ya?
3: Lombok tuh lebih kayak Bali versi 90-an gitu, oh, kayaknya gitu. Ya betul.
2: Tapi kayaknya Lombok lebih premium lagi gak sih? Soalnya ada area Mandalika di situ. Betul. Ditambah nanti ini bakalan dibangun lagi. Dan kalau pembangunnya tuh berjalan lancar, tempat ini tuh bakalan jadi di tahun 2028, okay, dengan fasilitas hotel, villa, pusat kuliner, fasilitas water sport, sampai pelatihan pusat sepak bola internasional yang bakalan dibuat di sini loh.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian. Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: totalnya 30.000 ya kak.
1: Hah, itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
0: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
1: Oh gitu ya, tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu, sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Yes, Sobat Suara, udah waktunya kita nge-spill promo yang ada di Alfamidi. Mumpung lagi baru gajian nih.
3: Karena
4: ada hub spesial gajian dari tanggal 27 sampai 2 Agustus 2026.
3: Kita kasih yang pertama ini, saya suka banget ini. Silver Queen Cashew Almond. Murah pol dari 20.600, sekarang jadi 13.500.
4: Oh my god, itu murah banget sih, cocok dikasih buat pasangan, buat teman-teman yang kalau lagi sedih, beli ini aja deh, mumpung lagi promo. Ada juga Fiesta Chicken Nugget buat yang sarapannya enggak semewah saya, sunny side up.
3: So tahu banget nih.
4: Kamu bisa beli Fiesta Chicken Nugget karena ini promo dari 55.500 sisa 46.900.
3: Pagi-pagi juga enak minum susu, tapi ini buat susu anak kecil. Bebel Lak One Plus Vanilla Madu 1 kg dari 184.500 sekarang 176.500 aja.
4: Gak cuma itu, buat parent nih yang lagi butuh popok yang lagi promo, nah ada banget nih Sweetie Silver Max Pro dari 104.900 sisa 91.900.
3: Oh, ada juga nih Alfamidi Popcorn Caramel. Harganya dari 14.300 sekarang 11.500 aja.
4: Yes, dan pastinya kalau pagi-pagi ke kantor nggak mungkin dong nggak mandi.
3: Betul.
4: Apalagi baru gajian. Gajinya itu dipakai buat investasi ke badan ya. Beli aja Biore Body Wash yang lagi promo dari 28.300 sisa 21.500.
3: Bukan cuma itu aja nih, ada juga nih L'Oreal Conditioner Glycolic Gloss. Dan juga harganya dari 34.900 sekarang 29.900.
4: Tapi gak cuma itu Clay, karena kamu bisa dapat beli 2 gratis 2.
3: Apa sih?
4: Ini ada promo dari So Good. Ini sosis kesukaan saya.
3: Oh, suka sosis. Apalagi, Diana
4: suka banget. Apalagi dia variannya banyak banget nih. Ada 2 yang French Sausage Lemon Sauce sama Italian Sausage Hot Truffle. Ini makanannya orang heaven, soalnya ada truffle-nya.
3: Keren, beli 2 gratis 2. Tapi bukan cuma itu promonya, ada juga ini double surprise. Gimana double surprise-nya? Kita bisa cashback up to 50.000 dan juga bisa dapat uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
4: Kayaknya gampang banget. Sahabat Suara, kamu tinggal jadi member Alfamidi aja. Cara buat jadi membernya tuh gampang banget gak sih, Clay?
3: Betul.
4: Caranya gimana tuh?
3: Ini aja, buka App Store atau Play Store, buka Medikring, download, daftarnya pakai nomor telepon aja gitu.
4: Yes, Alfamidi emang paling ngerti banget ya.
3: Kalau belanja di Alfamidi, lihat ekor seruknya, siapa tahu hadiahnya ada di situ.
4: Yes.
3: Makanya langsung saja belanja di Alfamidi, karena di Alfamidi belanja puas,
4: harga hemat.
5: Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
1: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja.
5: Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
1: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Medikring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
0: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
0: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
0: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
8: Karena kesetnya udah gak update dong.
7: Terus solusinya?
8: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
7: Spill, Ma.
8: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
7: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
9: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
10: Belanja puas dengan harga hemat.
11: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.

0: RMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kita masih di TBL, berita yang kedua nih. Berita yang kedua apa sih?
0: Ya, yang kedua ini salah satu yang saya suka juga.
1: Kenapa sih suka?
0: Klub Serie A Como nih lagi viral banget di sosial media saya. Sering banget nih lewat karena promosinya tuh unik banget tau.
1: Iklannya ya.
0: Betul. Ini tuh promosi jersey yang kolaborasi Como dengan Adidas yang ajak warga kota Como untuk pakai jersey terbaru mereka.
1: Betul. Sebenarnya Como ini kalau dilihat-lihat levelnya tuh nggak terlalu jago-jago banget. Maksudnya nggak jago, nggak yang nomor 1, nomor 2, bukan gitu. Cuma dia terkenal banget gitu loh, karena kotanya bagus.
0: Betul.
1: Terus juga pelatihnya ada yang orang Indonesia. Terus juga kemarin anaknya Vincent tuh sekarang latihan di Como gitu.
0: Wow, ini Como yang tempat jadi orang merit gak sih? Yang Lake Como.
1: Betul,
0: itu
1: kan? Bener
0: yang
1: sekali.
0: Yang mewah banget.
1: Bener.
0: Itu.
1: Jadi promosinya itu dari staff restoran sampai kru ferry, bahkan 3 pemain Como ikut langsung sampai pakai jersey terbaru mereka gitu.
0: Ih, walaupun dia kasih kesan mewah ya, tapi modelnya tuh adalah orang-orang kayak masyarakat gitu ya. Jadi promosinya tuh benar-benar bagus banget. S3 marketingnya keren.
1: Betul. Jersey ini didesain sama Chief Brand Officer Como, Ruigi Villasenor, dengan tetap pakai warna biru khas Como. Terus di bagian belakang kerah ada tulisan Sem Kumah.
0: Itu artinya apa?
1: Artinya kami orang Como.
0: Jadi kalau kita pakai ini di Indonesia bisa nggak? Kan kita bukan
1: bisa.
0: Orang Como.
1: Bisa

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.